datoran ini mahagopa aku bosim, awak mahagopa aku nyod do, kita tu datuk lu cie ni, awak ni mungkin apa pria do, perkataan ini sekap lu le mana perasa le kaya tarik tak ledi le, udah mungkin apa kau ni kenal lu dober pada